0: عنده علم الغيب فهو يرى.
1: Daraswan kirinu imita piskun uskun nudda uwa. Kirintuso asalamu alikum da watundu kilewaw. Ngao salam milan uso loktu adin andia kirinturo. Radio Daraswan mita piskun uskun nudda uwa. Harami kirintuso ku kintaw review awale kawunzu. Sa dufalin yerdion pidon luko uskun ngao hijra alayhi salatu wasalamin. Ade ide woksu kalkalzina. Kentau aguse kaunzu sa du indin pindiluko araken tambo sena isa alayhi salam mekom kentuso praskram wachiro ro bismillah daji andia gayo sro praskram adin sa arak reta kakkal sitia nandiro kala haurai kudien sa tulur sitia kamil hauradi nandiro kudien ade masa tulur reta sitia nandiro praskram kutum gulle ishin kurman sa usku setia nandiro haurande fori sadie ishin. Ade makuru sa usku reita setia nandiro paraskram taman kariaka suwe ishin. Sonyai, kirintuso, warmatumando kwe, Abu Mustafa, engineer Mustafa Muhammad Mustafa Rokoyin. Daji harami kirintuso, kawusuro paraskram wachiro yaduro sramo gayeno, daji nandiro fule ikien. Kauduro, flayar krenno.

0: Gla harami kan to so ade kaya adiza DJ ade tuma imbe tamtam za gonwa paraskram non diro wachiro e ishin na kara radio ndara son lan mita piskun uskun nudda owa harami kan to so diol de telefon ni furum gata da nasmaro kala modudo gonya nan rando kauli chindo e kwi lamba do andia pandu de shima 0 uskufal diolar fal usku fal diol arak 0 awbi Super lar super fal u dio indi super lar arak dio assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba sulaiman
0: da tikliya
1: da kliya sulai da tidan da ka sani
0: alhamdulillah kliya sulai
1: ma sha Allah isa musa mana jingo idan garin gawo kota sela
0: gila ushe gawo isa musa
1: Aya maro yayi kasu rissa man taima roller radio
0: ade
1: ai puto gulzana yidi zauro bana mazana sai ya bana siangila awa kuma kasu ruwa maro puto gulzana yidi kare

awa gadi fedatin nasha kazmusu awuzuna nasha awa kare fato gari awuzuna nasha kare kambuye kare kliya awuzuna nasu ya irannu bonu andiro tamanza guluwi hata kunguna do lardide chanjuwe kunten nannu andiro tamanza so guluwi tajiburu haulan nasha indin andiro taman tanasmaro kunguna shi kunguna do doda edin daw kunguna america dollar america dollar real do saudi sama daji shi dollar do america ad taman zudu nasha waitin bol do cbn ne de sha taman do su tuluna da dufalin yariya kan piun luko uskun dufalin yariya kan piun luko uskun kuru kaso so die dufalin yer dion mion so rosha sendie so tuluna kuru ade makunguna iro e dufalin yer un piun luko un selepiaka dufalin yer un piun luko un selepiaka na shaka su so en dufalin yer un fituri so yer un dufalin yer arakan mion uskun so sata sadana hakaza shi kunguna doi kama awero umia tanasmaro kunguna shi sepa una sepa di shi palde du palin sepa du palde du indin yer indin pitulurin du indin yer indin pitulurin kuru nashakasu uso edin du sepa du palde du indin yer yakin so yer yakin fiun soro sha teladin kuru adema shi real saudi aero ya dimia yer yakin pirakin luko indin selefi waso yer yakin pirakin luko indin akaza shi nasha kasu uso edin sha ndawro teladin kasu uso edin du yer yakin pirakin luko unso yer yakin pirakin luko unso rosha teladin daji are taman doi dola ya euro ya sepa ya real ya nandiro guluko daji batallaro lenyen krentuso daji batallan lenye isha fulay nandiro iken daji ngao fulay de krenuwe na nandiro taman gase so taman fetri ya so ikia daji kurman nandiro dual telefon ya furumja taman awononwe nandiro guluwi kao duro fulay ya krenuwe.

0: hawande yim larafa adiyen kila kwata dode kasu fe ngawasa alama na fyakin kila nyede isadnan jemiso de kasu nzaswa itaga sanyen gwamniti kire borno yeshe katafa kutro sukna kila kasu shima ada ya sayen sawa nchila ifalmata muhammed kasu shima ada dalzi hawara lipsina kila futu dode kasu so ade nazaswa kwalza naptiram tamda nairo waltain yed
1: akwai dunufu yembe ngawo yembe
2: Dina kausu yiru suro kasu kwa tain kafia dalodo ikambo so urtina kasu la musko nzanda ruata fomtain na rusanya itaga sain kuru ngao dilan kasu la kamusu alap sain kasu kultina ada sanza piyaku kilae dey kasu ada sanya itaga sain ada ima daudilan bay rashida titibirin mea kwinteno surodun kininga taina kashoru ngao kasu kultina ada awurtina taudu da fondoro ndara sone na shada dalzina muhammad kiari wakil kazana la kasu die kazamuzu launi kriya saku chidi ya kafianze nopsina baina sidin
3: anaru urtanaru kuka uya kako jumba na mena do komiti galaza manajandi abatuwae shima komiti da wakilzu isa zidriza uza da yandero notice ka ona da mondiado kokolino shuno nande zoro kana garda to sunade suka na la fallandia nana baban na tana sombe har ma dalilo da yandero na la temporary yanambe
2: ngao ka mozo ada wurtina sandika su dunda rason kashoru abba titibin mila sazume wede na gultina adin da asladin sheti dia ka fiyanzen kla teurin da furo saka jana muskon residents na baina sidin
4: ku natulan jim duwaye bidin garda natulan kijin na ranam tebo amma laifi bahar ala ne nanam teso wanda har ga ala ne ngoi kuma da na kwami don so wanda wurzai na ba da suka
2: kaso ada zamane ro collect science na tuma zan look to you dey gir ada sadu da jin walti muhammadi bayna sidina
3: ala sidi aka wonarin bi alurku gojin banan kan tawfal goja bi akan tawjiya ko jima hutu gudaran da zo ya kala kan bayaro cira da andiro sadu dan na don kuma she na mena ar kurumma ya hutu kan waran mun kuma wanda dai andiro sadu dan na don kuma she na mena ar kurumma ya hutu kan waran mun kuma wanda dai ndu so kuma shi ma zana lapshin hutu andiro mana zana yayi nan zai kokari zana daga la so ne patu nafsu
2: na shanza ada gar zaman ne ro kalak sai no kasu adie la zai karu kujiya flezana amma kwa mison na prom za tam dane de futu san dina ro so ndai sa baina sadina
0: hawande yim lamisa kan tawdo ne august ya kaunzu findiya sadu indin findi loko arakana ade majalis rashidiya lardu nigeria federal executive council so ade amarya sanna kla kuna do ne musko jamen zawal sandi lan zantana ade ma kuna gwamnati endeltina ma musko kuma efcc endana ma ada na shado ne lamarra ilme kusukun je huma do ne nelfone adro collective sana gile katab do ne gotiya tirana adam futin kuna shima ade majiraso da banajin sawan chida informata Muhammad Chai Baro shiyango awhawar lupsina
2: sandiye katap ada goda so done shi kunna kusuye majiraro adutin man nelfon da kamba turo zol done duksuri efersonalan hatta kunna gultina adin garrala marra ilmu ya wuzna ka da sadin sana amma yayi kuralar du Nigeria yebola Ahmad Tinubu yawono kunna gwamnati deltina ma bas huma nelfon de rokalak sign gle aye deiro hawar ada majiraso die fada Fatima Lawan ngro zungawro luata na sha parking jami'a din suluine baina sidina
5: ah hawar de kunguna da kande na andira sadiyangala na sha mun tin ande majira andira faidajin awala gabsuna yayi

0: nandi ngu na fa local tuin na soro duno fanduin buron jeli kama larda do ni kama futedin larda falndi zoro hala da kro kininga da zoro kro miskin na daro zoro kutu ye alai sandia banaz isa kuna de na fa linkelza libre echange awro gulzen yani num kam lenum are katen zair kala kambayya ro waljia nyin dan nam nama yai alama ne samma bla fallin karawe aulati kasuwe dimini yai buron am blando yai sandi kam million miya yai kama kudu am doni lerda fute afrika yai samma so sandi kuna ndo falje suku kala kambaya ro sandi ro walja amar samma zabun numo yani aduma am doni isa karin njomar walzen buron nyi buron kam million fal million miya tamana mai kama izi kam million yari yaka yari joro walja alay kungulja taidazu kalashima marin duno tara da ikoro kininga die isi kambayjin yo amsoi kasu dioso awula so samma so isi surodoni lerda futeden kala kambayaro baina dan tabadul bejiro walja alaikum gulja inshallah lamarngu kala kininga ya kala kasuya kala nilewaya ar samma son isi duno sawandin kurutu sha lerdare kuna dare na fallo kulzana nankaro adu runze sandia kolzo a piso kala kambayar sadimba la budda bari audoni economica lezna samma so isa kala din cikilza na fallo jiriya kai kuna idero eco idero kulzen kuru audoni kala janib crime shababa lezna amura lezna samma so isa na fallo kulzen audoni kala doni security lerdan zain lerda fute samma so shidi na fallo raksana ma kulze alaikum gulja banango sidin inshallah
1: jama so marande doni sidie dawo ko selan chelop tu bawa maso nerota kiye fano kurabari fano ina karaw maudoni kiye adu kumara mayande asuna au klan mananye narishima kladoni lerda afrika fite idoni sedia wala notuna au ekwaz la nozana ma adie sandie kungunanza daji klafolai adu kirturo sekinura kungunanza sunzu eko ma adu kungunanza shima chaman kaudoni saadu indi nfindi tulurie adie ilan daji baditino sandie nala na wada gozana kla adie dina daji gonya ilmuwa donye isana andiro zao wasadin jili misalo kungunadoni shima maswari kirturo sekia jiliro lamuradoni folti kungunai so daji foljin non ma kuru lerdado ni sandi sedia wo yade kadad sama so kuna za gidididi sawo dro daji amdoni ngo donye sandi isa andiro za serinar ahmad goni tijani kulanza kuru mamat musa charia sayade indiso amdoni gonya ilmu doni lamar rezuwe adie la notun zae andiro za wasadin kile kuma ai gulimin kaulinum suron mama musa chari lerdoni gine adi she kuna za eko shama maadi suro dro rupti mbaz wasu lonzu shiru ai kaulinum klan
2: aha adi mare gine kwa na kuri shi eko ro ga imba wono da eko kuna zu fra gine ya adi mashala shalan kire zirin wono kuna zu kolo zu laile eko ro ga ya da ai minda halti sura nar da kuna zu klan lamar zikin ba to la eko nda nan shi samma da ai bangare su loro wajin da ai politiki zai samma tu loro wajin shurup ni samma to loro wajin da ai halisi ranaro kida jirin bawo da ai kungona su kam zuma rojin eko daga yan bawo da la nga denga fsana so eko kirai kam eko daga yugul ja elle kungona su kolijin gili nigeria na yaren su kolijin da ai yili cote d'ivoire sefa kolijin da la eko kala sakit na samma da ai kungona su shanan zalanda na kozia kona bilin kala sakit na samma da ai kungona su shanan zalanda na kozia kona bilin gozin imma kungona nun kodanum eko rogami a kungona rakibu lema da hal guba ariyadi
1: daji lamar doni kuna za shoma adiya dinna lardu doni gine za narwazo chulo gine kona krila notana mad shi kuna za frank gine gulzan lardu kuna za sefad madoni lardu za gine runze lankara kuna za shidu raksu koljimba awlanz daji lamar shoma adi shi wazo kala shoma adin lonzid ayero churum kaulin
0: ngala au sudu kama lardado ni kama kasasani gulza solin ma gine guluma madu tawodo maro kalashima madinga na labara jike asungana yo dai awa suku shiwa tanzire isu buron ni awunum chinimi au rama diminde kama kudu isum au suverenete gulzen yani hurriya nam sifa kamil kala kuna inde fotonzo lade la buddha amso makladin chiza desidezen masallo umange au ini dikingu lumie ni strategie lord nimia samma wafaq suna yayi siyasa doni baina nanji bla futai cikulluwa manai miyona unzula ne mada wafaq sunima a adgana kala kutta awla da nyuro kali

0: gana dai kamar waliyo sau ne ta bangana jiholin gana ta risin bai. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam Umar Mahmud.
0: Na'am, duk muna jin dana da boni min.
1: Ba an gura gombare ma na jin.
0: Ba wa shakin shero press cram deke lero.
1: Lale wa shaba mun Mahmud.
0: Na'am, ta bangana bai na kara fantina kawule gami duro abar kwach duwane nga wana kintaba
1: Ali.
0: karabka real madrid ke wane sha wong num kirin na mama.
1: Sawa wangia kerengana. Kau
0: Na'am.
1: rumah roh bayan nakat danya itu agak kemah fantena.
0: Na'am.
1: Bagi apa sih mana tu dorongu amamana amburai kemara fina ro kapten sarna ada. Rasanya gayman shibol dane kam bitine kam indi kam tu shiro zau amashi karua kasa daria sekutai dazu kokoli dia shilan dai kapten nar kelzana ar zauro temanya na wangga wai kerengana
0: Kasar
1: pedina.
0: zero choto kasar zero rain.
1: Ushe arma odoi asunya nar shiro kapten yoron.
0: Kuromin ka kelbi ashiro katmi yori.
1: Kalkal ar lain di sana arifun karu lan tai dazu kokoli sedin.
0: Indale mana do ne Morino itu sun zuta magana au kada surun mana zina.
1: Or manan de kal kallo pa ngana
0: Na'am.
1: dalil manan de yare shiru kada dala karapka izamme kam kurai kurubol no turun apkisono dana ama manan de suron madri kudo karu hamtu ndei sandiro zogdo yirande
0: Yo.
1: ah suron
0: Aba
1: manan de yare
0: si mana bar ko celin putu ya mal tawo de she sasarna bol maro show su ba amma fu madri ke yakalan kam gnanim ya mal
1: Dale.
0: ko ba ta nasmar kuma yan dio mandia
1: Dale.
0: vinicius junior kelemba pia
1: Dale.
0: ono ya sarama mana zari
1: Ah, mana nzuri mana ngao kentama hii. Awa kama ngao kentama hii dhulimi ya hii kati sakin. Mako chingzi bana hii shi.
0: ya yan dio mandia ya mala na kusa na fal
1: Dale.
0: baksa in kama misalo tim ni minse indi yarimbia ndu fal ndu feso ndu venchin
1: Na le ya maru kinde ndio mendi ya kitimbaye. Mana
0: gala
1: ujua dalilo wako he.
0: ya ai delilimo
1: Yo. Kulapan
0: ama
1: awak kena
0: ama
1: naik.
0: training so ti mazak ti karenge bikin do rukuna putu am kamjin training rukuna
1: Dale.
0: anya rumah bawa sha nyira sha ikumba fesi lebono
1: Ai mazi training sora ai mazi kam nyotua kam mabi abol de agai tam tam mere ai mazi nya.
0: Yo.
1: Yo mendi agai mala kuri makan benda.
0: Nam.
1: Ah,
0: Yo nyata ai
1: dari
0: delilimo sekishi yamal ling fara timi misalo diomande ni
1: dari ni
0: beman.
1: yo ranking ranking do i dinai kura kura ada tamma ya maldu top 2 top 3 top 1 top 2 3 ada iro kemaro gana ya
0: Naam.
1: golden ball world cup ya kemaro shima ya golden ball ma shima ko basi number 1 shima number 2 ranking na
0: Naam.
1: yo golden boy ya ma ada yin kara kuro shiro bola ndio so al dembele so angawana kalzana ha Harry Kane so angawana kalzana world cup pala na utirna ada tada ada Martine ausini nare tiro ni adam seri tarando
0: Ndale mana Jamie Carragher
1: eh
0: idora aibu limino Michael Carrick di Manchester di wende wa tima adone
1: dale
0: Champions League yeso Premier League yeso disa ki tawada au ya ilali asina mundia di amak mundia di wende mana
1: dale
0: Champions League yeso tima zai ama atini ya kasa na zesi linsi na ayero mana dhari churum
1: Yo wa ngo dai na la wa ko cha kilo nyen dai jami karaga e manan zire jere Michael Carrick de zo wa mdu kra wo gono Champions League so runno ne dia kra wo dia Yo wa dai Premier League zero dazia Champions League den tamandi ya gol zo ya ndi so kilen so ro kemaro krap kai hutu dawari na ru kinare nduma kama zro kapsei ma
0: Yo,
1: ya
0: are
1: se
0: nyi.
1: ke jami karaga e manan zire jere Michael Carrick bisa daten kalzawari ya manongoro sekei
0: Gila. Ama jasa inya fanzai bawa.
1: Lalai jawab saya dah ikhaya, anak korang
0: Gila
1: lagi.
0: saya kuan sana dia fuh itu isya waktu temu gana gamil. Sana dulu ni um ladero. Temu gana aku bawa tu gede gana. Assalamualaikum tu mana jenis dan dia boni min. Dari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nam, tu mana jenis dan dia boni min.
1: Bahan atau aku sebulan langsung
0: Nam, bahan nyawa fancin.
1: Ina
0: Peraskram dek
1: tahu
0: le
1: dia.
0: bonum.
1: Ah, betul.
0: Nam.
1: Kemarin ni mana tu tu nak ada? Mana tu tahu ada?
0: Ngiri lengkap orang kentam ada itu.
1: Real Madrid.
0: Yo, ada mana bawa ibu dina lagi cawat tu? Biar coach indoro kati sabku ino no.
1: Kering ya ro.
0: Nam keringin.
1: Zaman tu jadi ro bol bosnya bagi ya kering na.
0: Yo, yang dia mandi beli ya.
1: Yes, sih. Arma Madrid kok kencang tu. Pun dah ibu dorong Rian.
0: amma na gari man bolle bakcin do yake do arin yamma na kuma shi ba wai din yawun dio mande ai shi ma bol ma walka ba lezo bakcin ya
2: marino da an dalano kuna ro an gairu kullano
0: yo kuma ni mana mun ne kuma kuma misalo madrikin ya malku isha nan zuba fudin
2: nan zuba ku wani nan zuba sai da gentin nan
0: amma ruma butu el clasico la defend na kam jin na re
2: dize man da kam jin
0: na re
2: wani gan ba da la bakcin
0: a kam lezo walka ba zan re
2: kiri ne ro walko ke na isiri wanda sandu ma kiri ne ro wanda fada ma
0: ya amma kuma tun Mbappe Madrid ko isa ma Mbappe cup gotor da suna diya kulakal ja dangarji Madrid da
2: wol ko bisa bana da gono
0: ah yo kuma wannan la liga kuma Mbappe Madrid ko isa ma cup gozi la liga gozi
2: la liga no wala gozi tra
0: fudi
2: yo da ta gonzu ri gol ba
0: yo ni kuma kurumin mana biya morino yar kakalzin
2: ma morino mana fara da kalkal
0: yo
2: wala
0: bakal kan akan wol bokin bol talaga bor rizol ba isu bokin gela bol ma do bol ma amma bol rizol ba amma kurma na ba wai da farma ya kuma Rafina ya karunzu suruna lando wata shiro
2: kuma captain
0: kilzana harin klafu na rici agul suna farma
2: yado
0: yo ngila nyuro askrin yana
2: mana tare ke mana nugo dana ne ke mana mijiriya
0: mana Michael Karke ne
2: ah ono musirin baro sirin gilla ka su fanguna
0: mana Jami Karagai
2: ah to fonin da yin gaya amma won ko gonya sirin ya gonya da yau kuma ingila ne norma
0: na'am ngila nyuro askrin yana loktum gonum andiya bonum kurade ma kauri chimia haturo suro press cram doni dake lilan to bangana sanan Allah botu argonya lenye batalan ishen
3: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam duma najin dan andiya boni min
3: kirma mom kirma kama da zuna da rima da biya shi bafte shi ne bafte shi kindo au kudo de klazro ya bolujo no pa wa kirin ma
0: ah mana da rifa na maro bafte da kuma isinarin high ghost koran diro greater gono ya mal dingal chi ma gozi yono de
3: yo ji vision ya ne manye no giya timo awai da tin ya manye
0: yo nya o mani mi ni cop goti
3: yo ani mari ya o ma ngana do cop goti ni shima manye no giya timo maro bold de kilazo ya jogi ya timo aitre
0: a shi ko wana zrin kamaro Madrid surna ku ya lan ya mallin biye man ya o yan di o man dia de chakol jimba fudun shar dia manan zo
3: kai wallahi she giya che mana mana jin mana cha tamma bulun ma kuzuna
0: Ah yo ni ko nyaso ko Mbappe di bolle sama klandro jog ni ya tim duro ay masudi
3: klandro jo ah Mbappe di way gol de ngi de no yo gol ni klandro na jo ah hay go score de bin jodo kirma jura ta de ga tim do ay fer ari tim ari wa ko reido
0: yo nyaari che kuma ko romo
3: ari ma de ko reido wuro
0: amale mana moruno ni fanima do moruno mana zo gulzina do fanima ka kallo
3: wannan nan ya ga ke fanga ne shi duda won mai yamadin Madrid gol da yano ma nan da ba ya ku zo nan Mourinho
0: na'am yawa ya sarama manati
3: malaki mai gol dinar Madrid mala wata ni danye nan ma shi mai kai shi mai manano gulle ne yau
0: are are nya surra roge manar manano
3: a biyan wai tinzin kwane ko ka
0: gilele
2: ame kiria ndande kande na kiria kande amale me wal madri ko kero ma nan drin yala ero
0: yo ya ari anya ya kamba suruna kama magichi kulu am madri ko kafi turo
2: a ala na ka madri ko madri ma madri
0: ko yo dare am madri ki arga ga o ka uriza fani min klamin
2: yaman dus traika ganagi sai da dus traika
0: gila nero askirin yana look to the gonu andia boturo nero sabisero askirin sabisero baruwaro andia bonu gila kawdi ndo how we know gila rami kruntun so ndene ndeka ngese gozi ndara son kruni kilometer fiskun uskun da uwa press club dekele ade sanado ne hawara dekele kwa han lenye batalan ishe ya sanado ne yumle dero gayen andia klewan krunsano

0: Allo, assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam, ba san kan usha kasadro.
0: Da fato da kun da lamara.
1: Ya sai alhamdulillah sai Aisha Muhammad manajin guru gangamare wakil fara fara da kurantuye.
0: Gila masha Allah ushe kin shero fara skaram da chemtem fara skaram da karama mi akoko mu mi asandiro. Hello, hi tagat kamin do.
1: Kana da yabur hawallin lokto ad ka kallan. Lokto ad ka kallan kam ko ne fanjin kamun kongan. Nonyen dia lokto ad sam masero hello hi gungana.
0: Masha Allah.
1: Barang itu bernai barang dia merah bernai ala seron nilai kau kurwa seranok sanan seron guru dao gungana.
0: Cuma ini nak kemarunya keren zain.
1: Dari dari dajran mesawa yang fakir lima kwan subadi ma maman tuju yang guru. Awai. Dari kini sungguhnya aja maman zahsa sama ketul jika ya liwangana muru ganari ya maman kuru muru ganari ya yang di. Kesan lokar kakalesa adungan.